Ule chantunga, ule chantunga, kude yalunga kalvulikan. Lulul mekini, lulul mekini.